0: ke o bitsa jwale maine ke o bitsa jwale maina ko kene a ko kene ho hulu ha
1: ntate matau
0: a robe mohleki mara ke le bua ntaba tsa modimo modimo bile joang le eton la lona la bophilo tloelang ho rera hlotsa batho maine pala mahle monna ke shongwe pala maphoka ya
1: ntate matau ere ha ke phahama